0: tunga sugu si tay masin nak caw tu sak caw lagi buat nama ni kalau tu hut tanah le unik kah naya tu sila sini ikut jod tamane unik kah semang yang unik kah tiak semang kita ngah upeng asli tu macam buat lagi kena yang mana ni.
1: Taman no pengah kerja nak dulu tema anak-anak gay mina anak-anak gay mina pingah surat sini wek kalau semang maring nak man. Ata kuaduna yang mata ata letangan ning ubang adup tau ata ata kena yang arwah suku angong ngeruk suku ata keliau tu tuin nak suku tu ya kejut kingu ni aku makwek suni ui tak si mang man taima ata ata kisah tak si mang ama makwek sunga si budilak ming itu lak tu mik tau ata ata cia kena yak kau arwah suku lu ni taima akat suku ni tok suku arwah si mang yang ata kuma taima tok suku anak mau taima util lugu. Upeng ngelu tetapi ni kibal meu tetapi ni juga mai tetapi ni kibal lagi. Amma lu tetapi na uita agai muluk ya kan anak agai yok kau saka sung nak man. Agai yok kau ya agai yok kau saka yok kau nak man. Na cingu ya unya nak man. Ikunung upeng ngayu nungau yuma nak ming man. Na cingu ya untuk patuk siak tuk siak hati kagum mukai. Tapi kungau rok si magat. Tetapi ni dapat kau kibal lagi kau yang macam tengah kikik tak tu ni sudah. Takkan anda fikir nak meminum kalau umat takkan nunggu kita asyila nanti ngoyau ke mana kerja kita awal kau ini apa nak tunggu taman nak aduk tesi aduk kesaya nak sari nak turun nak mat tak faham nak fasinakan nak nunggu nak fasinakan nak duduk luni kau ini mager nak pukul aduk tesi nak awal ini apa apa ini tu kata dek aku nanti upeng ngayuni angayuk kata kerjau yang Aswila, dama angin kau dah suka dama kau kilai ni kau kah tabut kau ini majunga dan ada kami ni umur lak tu waktu ni mau nak saya macam kau sangat suka waktu kesan umur dua kalau kau sangat kau kah tak mata umur lak tu waktu ni dama nak tahu nado kilai kalau putulah kalau yang silu tak kau waktu anak-anak kalau itu nangi aku rujuk tua rujuk tak kau ini majunga nangi aku tua rujuk reaksi kau rujuk orang itu ngada kau ini majungi pun angin kau tak Takpani upeng ngah bicini tu bicini takpani tinggi alia do tinggi agasuk paksu dada wakta si unno aku sokai ma un taman dari kibat lak leman dari kik tada unik ya unno akai nak koyok peng ma upeng ngangu kerwa suni unno aku sini dada waktu tu pakat taman na atuk kau ya bukik paksa atuk dada waktu si kuwinak takangit tok ni main ngejak day ma kpi ada yutiking man taman na upeng ngaku ilanga si ku kagun nak sokai man day na anak-anak anak yang si maguru yang tidur lugu, awal dia juga sekolah tu venue yang reksa si malu ni. Tapi nanti nang yang kita si mengita ka, kini udah kami anggur reksa kerja semua kau ilat cik kami ikhlas dua kunun ikayok tingin nun sana gigi jauh yok ikana yang kerja tu kita. Umi akal aku mana mana ikumaling mik amar utara tapi katik kat tak tengah tapi nanti inung no kau ilat jauh kerja tu orang mayu ikninggal uni nerebani petok tami. Pati daya waktu tain ada dengan tain pati ulang man tain jalur patok tak aku nengai dah ilah kami umiang ni pengman awal awal sih gigi luti gulu ikumali umi di datain umiang upen ngaku luku tain mah upen ngayak sulit kapta tain mah tak aku semik lokal luna alat tami ayok sengit jah luta tak aku alat tak tahu nak mati angurik sekarang luta nado patok awal awal sih gigi pun tak pengen Ika yok tingin ni dah ikhlas dua kurang kalunya niuk berkhak tu belas sulit tu dah emang nak ayat aku buka bermat tuang ayah lau mata dikwa nak ayat aku bintuang aku waktu dikdo bila lau mata dia makan gak syukur tak kuari syukur nak matu ini yang itu ikan ayah guru ya kami tekwan ibu tak mengmatik dah emang tak kuah kerja sura tahu nunggu si nanu kau lari lau sembaga tak kemuk si kusuk kau emak sana nunggu dari nik kerawang malum ya tahu nunggu si nanu ngau tu beluku Tambang ngelu ilah kau kuda ilah lutau tanya ningau ga najam ning nulia kau tok nulia kalau tok tambang miliku ini ujagun yang miliuk teku najaga doa ngelu tanya lu ada kulua itu gibluni amma lu tambang ngelu kusik seling mengak si mayuning